arida mugurni mi anyunyi meyongera menyi meyabada mi anyunyi meyongera menyi meyabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa.

0: Hey, puru punya jua meri udang macam, macam na betal ke? Puri ya?
1: Ayah, apa tu? Yo dekam, puri.
2: Jawa wan puru punya jua meri udang macam. Jawa wan puru punya jua meri udang macam.

Ini kamu jauh kau karena mana puring kok, kurang kok, kurang kok dia lagi nulang kira.

Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang.